Haziru buti tarura tera niru terwa Na kuchiri yimigani kwa bujiri narwanyonga Umusheka vego numugore nyiransihura Alikuwa waru umugani Magani nani miongo chenda na kabiri Kwa bujiri nije za tingwa Mubitero jivu nyavungo Na kusome ibisigo Mubjinga bukadi ratu butuari ginga vozo hambiri Alikuwa butuari sogu kundi nambara.